بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بإيمان kepada qadar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bermaksud, semua makhluk kami telah ciptakannya sesuai dengan takdir Allah yang azali. Wajib beriman bahawa Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini, ketaatan dan keimanan, maksiat dan kekufuran, kebaikan dan keburukan, yang manis dan yang pahit, yang baik dan yang jahat, malam dan siang, cahaya dan kegelapan, semuanya diciptakan oleh Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Inilah makna beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Allah lah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan manusia yang baik adalah ciptaan Allah yang dikatakan.

dikasihi dan diredainya. Sedangkan perbuatan buruk yang dilakukan manusia adalah juga ciptaan Allah tetapi tidak diterima dan tidak diredainya. Segala perkara yang berlaku di alam ini, sama ada yang baik dan yang buruk, semuanya dikehendaki, diatur dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Yang bermaksud, apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi dan apa pun yang tidak dikehendaki olehnya pasti tidak akan terjadi. Oleh itu, apa sahaja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi dan apa sahaja yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi pasti tidak akan terjadi untuk selama-lamanya.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد رواه البيهقي Saudara-saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku merusaknya, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan orang yang meninggal dunia di dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang menghidupkan sunnahnya, dalam hal ini yang dimaksud dengan sunnahnya adalah syariatnya, akidah dan hukum syara'. Akidah yang dimaksud adalah akidah ahlu sunnati wal jamaah. Orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belajar ilmu akidah, mengajarkan kepada orang lain, mengamalkannya dan menyebarkannya, serta membela akidah ini dari aliran-aliran yang menyimpang, maka dia telah menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada masa sekarang ini orang banyak jauh dari akidah, jauh dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapatkan kerusakan-kerusakan, baik dari segi akidah, segi syariah, dan segi akhlak. Mereka ada yang mengaku menjadi nabi, ada yang meyakini bahwa Allah duduk, bersemayam, bertempat, dan berarah. Ada juga aliran yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, layaknya manusia, berbentuk, berukuran, mempunyai anggota badan, atau ada juga mereka yang mengalami kerusakan akhlak dan moral. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut bahwa orang yang menghidupkan sunnahnya atau syariatnya ketika orang-orang merusaknya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kita ketahui bahwa orang yang mati syahid, dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dia akan mendapatkan 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya bagaikan antara bumi dan langit. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa jarak antara bumi dan langit adalah jarak tempuh 50 ribu tahun perjalanan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Dan orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat manusia dalam keadaan rusak, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang begitu besar, layaknya orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karenanya, marilah kita menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Qal الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. Agama ini muncul dalam keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana munculnya. Maka beruntung bagi orang-orang yang asing. Dikatakan, siapakah mereka orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Beliau kemudian mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga
kita termasuk orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Kali ini pelajaran tentang akidah, yaitu makna al-mahdud. Para ulama tauhid mengatakan,
0: المحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا، والحد عندهم هو الحجم إن كان صغيرا وإن كان كبيرا. الذرة محدودة، والعرش محدود، والنور والظلام والريح كل محدود.
1: Maknanya, menurut ulama tauhid yang dimaksud dengan al-mahdud yaitu sesuatu yang berukuran adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al-had atau batasan menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-dzarrah, sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari yang

0: masuk melalui jendela mempunyai ukuran. Demikian juga arus, cahaya, kegelapan, dan angin masing-masing mempunyai ukuran.
1: قال الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه أبو نعيم.
0: الإمام سيدنا علي semoga Allah meridhoinya berkata yang maknanya barang siapa beranggapan ataupun berkeyakinan bahwa Tuhan kita berukuran, maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah dan ia belum beriman kepadanya. Maksud perkataan Sayyidina Ali tersebut adalah sesungguhnya berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang kecil atau berkeyakinan bahwa dia memiliki bentuk yang meluas tidak berpenghabisan, ini merupakan suatu kekufuran. Semua bentuk, baik latif maupun kathib, kecil maupun besar, memiliki tempat dan arah serta ukuran. Adapun Allah bukanlah merupakan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Karenanya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat dan arah, serta tidak mempunyai ukuran besar maupun kecil. Karena sesuatu yang memiliki tempat dan arah pastilah benda. Juga tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa tidak ada yang mengetahui tempatnya kecuali dia. Adapun tentang benda kathib bahwa ia mempunyai tempat, hal ini jelas sekali. Dan mengenai benda latif, bahwa ia mempunyai tempat, penjelasannya adalah bahwa ruang kosong yang diisi oleh benda latif itu adalah tempatnya. Karena definisi tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh suatu benda.
1: قال الإمام السجاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم: أنت الله الذي لا يحويك مكان. وقال: أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا. وقال: سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس. رواه الحافظ الزبيدي.
0: Al-Imam As-Sajjad Zainul Abidin berkata, Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat. Dan dia berkata, Engkaulah Allah yang maha suci dari had, benda, bentuk, dan ukuran. Beliau juga berkata, Maha suci engkau yang tidak bisa diraba maupun disentuh, yakni bahwa Allah tidak menyentuh sesuatu pun dari makhluknya, dan dia tidak disentuh oleh sesuatu pun dari makhluknya. Karena Allah bukan benda. Allah maha suci dari sifat berkumpul dan menempel, berpisah dan tidak berlaku jarak antara Allah dan makhluknya. Karena Allah bukan benda dan Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat.
1: قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من قال لا أعرف ربي أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر. رواه الماتريدي وغيره. وقال الإمام الشيخ العز بن عبد السلام في كتابه حل الرموز في بيان مراد أبي حنيفة: لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه.
0: Al-Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridhoinya berkata yang maknanya, barang siapa yang mengatakan, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit ataukah berada di bumi, maka sesungguhnya dia telah kafir. Karena perkataan ini memberikan persangkaan bahwa Allah bertempat, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah bertempat, maka ia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya.
1: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: إن من وصف الله بالمكان والجهة فهو مشبه مجسم لله لا يعرف ما يجب للخالق.
0: Maknanya, sesungguhnya orang yang mensifati Allah dengan tempat dan arah, maka ia adalah musyabbih, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan mujassim adalah orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, benda yang tidak mengetahui sifat Allah. Maknanya, sesungguhnya kaum musabbihah dan mujassimah adalah mereka yang mensifati Allah dengan tempat, padahal Allah Maha Suci dari tempat. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan. Terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.